0: Radio Soleil FM 93.5 to ki ma mwa émission mwa d'amfi bene akina ki am ramani vraiment kalil mara kuren kaya duma anu zanet nye
1: zanet
0: net haba mbara ngono sa ki faira khatam fira mikuru derbe radio ñungi muna
1: gake maka ha ko kam maka wol to ze ko yala ha matina ngono ko kaba ka émission ton nye dak ma hi yola a ner wa tutono tilo kagu puluba
0: tabarakala akli nyawatu dari de mabine khalatin tina o mo famalu de recre nara wassalam.